0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Masih di Pulau Dua Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama juga Suci ya. Di pagi hari ini, teman Pulau Dua, di pagi yang sangat-sangat cerah.
1: Hai.

dari musisi asal Indonesia, yaitu ada Hindia yang baru saja ya meraih penghargaan di MGA teman Pro 2. Nah, ajang penghargaan musik internasional terbesar di Jepang ya, baru saja digelar di Tokyo Arena Tokyo di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Acara ini mengusung visi besar ya untuk menghubungkan dunia sekaligus menerangi masa depan industri musik global secara berkelanjutan.

juga yang kemarin nonton live streamingnya teman Pro 2 yang mereka juga ini berkesempatan membawa langsung lagu Everything You Are dan menampilkan musik mereka ya di hadapan banyak artis dan juga musisi Jepang ya yang juga hadir dalam acara

Deloitte Touch Tohmatsu LLC dalam perhitungan suara. Dan prosedur ketat ini teman-teman berdua dilakukan ya untuk memastikan seluruh hasil pemungutan suara berjalan adil sesuai dengan

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out, bring them out, hey! Bring them out, bring them out, yeah! Produ FM.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ada drama Korea terbaru yang lagi hangat diperbincangkan, yaitu ada Teach You Reason yang memang saat ini viral di berbagai media sosial, teman Pro 2. Serial ini sendiri mengangkat tema dunia pendidikan ya, yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah dan penegakan aturan. Jadi cerita dalam drama tersebut, teman Pro 2, lebih menyoroti kondisi lingkungan sekolah yang memang digambarkan penuh dengan masalah seperti perundungan dan lemahnya kontrol otoritas. Dan kehadiran tokoh-tokoh yang mencoba menegakkan keadilan membuat alur cerita ini semakin intens dan mancing perhatian publik. Tapi ternyata teman Pro 2, dengan alur cerita seperti itu buat publiknya terbagi menjadi dua kubu ya, teman Pro 2. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Ada kelompok penonton yang menilai kalau drama ini tuh berhasil ya membuka mata terhadap isu nyata di dunia pendidikan dan menganggap cerita tersebut bisa menjadi refleksi tentang pentingnya perlindungan terhadap korban perundungan sekolah. Tapi ada juga di sisi lain, teman Pro 2 ya, mereka menilai tuh alur penyelesaian konflik dalam drama ini

dari webtoon ya yang mengangkat tema pendidikan dengan pendekatan cerita yang lebih keras, teman Pro 2. Sumber tersebut juga menjelaskan kalau judulnya memiliki makna true education yang berkembang menjadi makna lebih tegas dalam konteks ceritanya. Secara keseluruhan, teman Pro 2, drama ini masih terus memicu perdebatan ya antara hiburan dan juga pesan sosial yang disampaikan. Perbedaan pandangan ini tuh menunjukkan bahwa isu pendidikan dan juga kekerasan di sekolah tetap menjadi topik yang sensitif dan juga relevan tentunya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Station on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah jam 10 lebih 57 waktu Indonesia Timur ya. So, ini waktunya teman Pro 2 buat Suci pamit undur diri. Thank you banget buat kalian yang udah pada stay tune di Pro 2 Nabila mulai di pada sampai santai siang. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Les di iya temani kamu di santai siang sampai nanti di sore ceria.

Rere Rere Nadira, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat siang dalam memproduksi semuanya. Aduh, senang rasanya berjumpa dan bertemu lagi bareng kamu di frekuensi gelombang kecintaan kamu. Ya, gelombang apa? Oke, FM 90,1 MHz. Produksi Rere Nadira dalam memproduksi. Di siang hari ini ya, kamu udah berjumpa dengan Lesdi. Berjumpanya walaupun gak bertatap muka, tapi berjumpanya melewati udara. Dan bakal Lesdi menemani kamu dengan Produa Hitlist. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, selesai Produa Hitlist akan menemani kamu dengan Santai Siang sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Dan akan dilanjutkan dengan Sore Ceria sampai nanti di pukul 16 atau jam 6 sore. Tetap semangat aja buat teman-teman Produa yang sedang beraktivitas di siang hari ini ya. Walaupun kalau Lesti Lur ini lagi mendung nih cuacanya ya. Kalau cuacanya mendung, jangan sampai hati kamu mendung. Oke, tetap semangat di hari Senin buat kamu teman-teman Pradia. Dan salam interaksi juga pastinya ya. Tetap kompak selalu dan tetap semangat mengawali hari Senin. Ada tulis interaksi untuk kamu.

0: ini? Kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

sebelum gue kelas satu mega host, tamu yang terbaik kamu, Tonton Pro 2 masih menemani dengan Pro 2 Hitlist ya. Sambil menunggu yang mau bergabung untuk request dan salam-salam 0984211013. Ini bakal Lesti putarin lagu dari Bernadia, Kini Mereka Tahu. Setelah itu dilanjutkan dengan lagunya Bunga Citra Lestari, Dari Hati Untuk Kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie.
4: Indonesia Pro Indie.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk. Yuk, ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Eh, benar juga ya. Ngeri, ngeri.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: 102 FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

Akhir dari Radio Ada Biru, teman terbaik kamu. Gak terasa di studio udah pukul 11.56 menit, teman-teman Pradua. Dan kita cukupkan dulu untuk Pradua Hitlist. Selanjutnya Bapak Lesti menemani teman-teman Pradua semuanya dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: BMI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Dia Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 dengan santai siang. Nah, teman-teman Pro 2, siang ini Lesti mau bahas tentang endometriosis. Ini merupakan penyakit yang hingga kini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Karena itu, para ahli menyebut kondisi ini tuh sulit banget untuk dicegah sepenuhnya. Ya, meski demikian sejumlah langkah gaya hidup sehat itu dapat dilakukan untuk membantu mengurangi resiko terjadinya endometriosis. Nah, pastinya teman-teman Pro 2 mengutip alodokter.com ya. Salah satu upaya yang dianjurkan untuk membantu menguranginya adalah berolahraga secara rutin. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur tidak hanya membantu menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan hormon yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Nah, selain itu masyarakat disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, bahkan pola makan yang kaya akan sayuran, buah-buahan, protein serta sumber nutrisi penting lainnya yang memang dapat mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan dan membantu menjaga fungsi organ reproduksi. Nah, mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein secara berlebihan ini juga banget menjadi langkah yang dianjurkan. Kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan hormonal dan mendukung kesehatan reproduksi dalam jangka panjang. Ya, meskipun langkah-langkah tersebut tidak dapat menjamin ya seseorang terhindar dari endometriosis, penerapan pola hidup sehat tetap menjadi hal penting sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan juga menurunkan risiko berbagai penyakit. Bahkan para ahli juga mengimbau wanita untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami nyeri menstruasi yang berlebihan atau gejala lain yang mengarah pada endometriosis agar dapat memperoleh penanganan sejak dini ya. Seperti itu teman-teman Pro 2, masih menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.
2: Produenza.

Akhir-akhir perhatian Abira, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi ya, masih menemani dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Prodi ya, kali ini kita akan bahas tentang ampas kopi. Nah, kamu yang mungkin sering banget mengkonsumsi kopi di rumah atau di mana saja ya, kopi hitam ya teman-teman Prodi ya. Ternyata ampas kopi itu yang biasanya berakhir di tempat sampah itu dapat banget dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Selain membantu menyuburkan tanah, pemanfaatan limbah dapur ini juga menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu berkelanjutan mendorong banyak orang mencari cara untuk mengurangi sampah rumah tangga. Salah satunya dengan memanfaatkan ampas kopi bekas seduhan sebagai bahan yang bermanfaat bagi tanaman dan kebun rumah. Nah, jadi tanaman produk ya, ampas kopi itu ternyata mengandung nitrogen yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh sehat. Kandungan tersebut dapat banget membantu memperbaiki struktur tanah sekaligus menambah bahan organik yang bermanfaat bagi lingkungan tubuh tanaman. Dan selain itu, teman-teman Prodi ya, ampas kopi yang telah dikeringkan ini dapat banget ditaburkan secara tipis pada permukaan tanah atau dicampurkan ke dalam kompos. Cara ini memungkinkan unsur hara dilepaskan secara bertahap sehingga dapat banget dimanfaatkan tanaman dalam jangka waktu lebih lama. Nah, selain mengurangi volume sampah organik rumah tangga, penggunaan ampas kopi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia untuk kebutuhan berkebun skala kecil. Dan praktik ini dinilai sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang mendorong pemanfaatan kembali bahan yang sebelumnya dianggap sebagai limbah. Nah, beberapa jenis tanaman diketahui teman-teman produk ini dapat memperoleh manfaat dari penggunaan ampas kopi, terutama tanaman yang menyukai kondisi tanah sedikit asam. Namun, para ahli mengingatkan bahwa penggunaan tetap harus dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan karena ini dapat banget mengganggu pertumbuhan tanaman tertentu. Nah, jadi teman-teman Prodi ya, untuk pemanfaatan ampas kopi ini menjadi pupuk organik pastinya ini menunjukkan bahwa langkah sederhana di rumah itu dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Dengan mengolah limbah dapur menjadi sumber nutrisi bagi tanaman, kamu juga tidak hanya membantu mengurangi sampah organik loh, tetapi juga mendukung upaya penghijauan dan keberlanjutan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

0: So, oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school.
1: She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor aja, bro. Awas, awas.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Gampang, ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu masih menemani teman-teman produser semuanya dengan santai siang bareng Lesti ya. Nah, kali ini Lesti mau bahas terkait dengan fakta terbaru menunjukkan bahwa orang lanjut usia atau lansia ini cenderung banget ya teman-teman produser memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia muda maupun parubaya. Nah, sebuah penelitian ini mengungkapkan bahwa fakta menarik sekaligus mematahkan anggapan bahwa bertambahnya usia identik dengan berkurangnya kebahagiaan hidup. Nah, mengutip laman Psikologi Today, sebuah survei terhadap masyarakat di 149 negara ini menunjukkan bahwa pola serupa di mana teman-teman produa tingkat kebahagiaan ini umumnya itu tinggi pada usia muda dan menurut saat memasuki usia produktif pada parubaya. Pastinya setelah memasuki usia 50 tahun, tingkat kebahagiaan umumnya itu kembali meningkat hingga usia lanjut, membentuk pola kurva U. Nah, penelitian menjelaskan juga bahwa kebahagiaan itu tidak hanya diukur dari perasaan senang ya teman-teman produa, tetapi juga dari kepuasan hidup secara keseluruhan. Nah, selain itu juga, dalam studi yang melibatkan 1.597 responden di Jerman berusia 10 hingga 99 tahun, ini ditemukan bahwa lansia itu memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang muda. Dan menurut hasil penelitian, seiring bertambahnya usia, seseorang itu cenderung banget lebih fokus pada makna hidup, tujuan hidup, serta pengalaman yang telah dilalui. Nah, karena itu kebahagiaan pada lansia atau non-produa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kesenangan sesaat, melainkan pada kemampuan menerima perjalanan hidup secara

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Santai siang di Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodway FM.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Teman-teman Produer di studio pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai siang bareng LSD. Selanjutnya nanti tepat di pukul 16 bakal LSD menemani teman-teman Produer dengan sore ceria sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kopi Rempah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekanak siang dan kopi Sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekanak tersebut. Kopi Sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekanak adalah kopi Sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria,
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Akhirnya Reprodu Rebira, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Produ semuanya dengan sore ceria bareng Lesdi nih, teman-teman Produ. Nah, di sore hari ini Lesdi mau share buat teman-teman Produ, siapa yang sering banget dan suka banget mengkonsumsi makanan manis, teman-teman Produ. Nah, jadi teman-teman Produ, fenomena tersebut itu ternyata memiliki dasar ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja otak dan sistem metabolisme tubuh ya. Apalagi ketika kita pernah merasa semakin sering mengonsumsi makanan atau minuman manis, semakin besar pula itu keinginan untuk mengkonsumsinya lagi, benar ya? Oke, jadi para ilmuwan mengingatkan bahwa gula itu tidak dapat disamakan secara langsung dengan zat adiktif seperti kokain. Kajian yang dipublikasikan ya bahkan juga menjelaskan bahwa makanan manis dan narkotika memang sama-sama melibatkan sistem dopamin di otak, tetapi mekanisme dan intensitas itu, efek biologisnya itu berbeda. Karena itu istilah kecanduan gula itu masih menjadi topik yang terus diteliti. Nah, selain mempengaruhi otak, ternyata konsumsi gula berlebih juga berdampak pada metabolisme tubuh. Penelitian dalam jurnalis Nutrients juga menemukan bahwa makanan tinggi gula itu dapat menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah dalam waktu singkat. Sebagai respons, tubuh meningkatkan produksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Iya,
1: keren.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Produ FM, teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Ubit, Ubit jangan, Ubit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Ubit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Ubit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Ubit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: RRI Pro dan Abiri, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 17:53 ya, waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit, nanti kita akan ketemu di besok pagi. Bye-bye.
4: Lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Produfm,
3: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produfm.
3: Jangan galau malam-malam.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ini namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru siri, jolok di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

berikan. Oke, yang lagi pada monit di malam hari ini, apa kabar nih kalian semua nih teman-teman Pro 2? Semoga kabarnya pada baik-baik ya gengs ya. Seperti biasa kita stay di Jalan Malam sampai nanti di pukul 29 waktu Indonesia Timur. Nantinya juga ada siaran berjaringan musik live chat nih yang bakal Ronald play untuk kamu ya gengs ya. So pastinya stay tune bareng Ronald, masih menemani kalian semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Shanes Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: FM Jakarta dan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Life Chat. Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya 1, 2, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wah, wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Nah, terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Itu banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Iko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu, ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya itu baru final.
0: Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti final, terus sama vokal.
0: Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau ke yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri. Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan. Kayak kita hampir ketemu tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari. Oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Karena
2: kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang berempat itu. Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu. Masih ada kayak gitu gak kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Masih banget.
0: Oh masih kan banget?
5: Kan kita kayak, kak,
0: sarung
5: tangan mana?
0: Kak? Iya. Kak, mana? Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya yeah, betul.
2: Betul. Jadi tetap ada ribetnya. Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita
0: betul.
2: Harus bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh iya iya. Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa? Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Wah, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya? Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya?
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia. Music Life Chat.

0: Music Live Chat. Yes, Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok ribet di aku.
0: Ribet ya banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini
1: juga mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Kayak yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Iya. Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih...
0: Ah, coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Woi, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya
0: enggak sih? Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu.
0: Iya.
3: Yeah.
0: Pasir.
3: Banget.
0: Bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
2: Oh iya, pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi gitu
0: ya. Oh oke. Okay.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang
3: iya,
4: Aikatsu.
3: Pokemon,
0: oh. Oh gitu. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah isinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya. Jadi satu-satu dikasih ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini, Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian?
2: Boleh,
0: dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
5: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria, katakan.
6: I cinta you.
5: Lebih keras.
6: I cinta you.
5: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Yeay. terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay. Ini kesini kakak. Boleh.
7: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
8: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke. Okay.
2: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, semua cute, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
2: Ini lagu anthemku gitu.
0: Iya. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih? Yang berkesan?
9: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
9: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
9: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Kilen, ayo semangat. Ayo semangat.
9: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
9: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff kru-kru yang di belakang layar, itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
9: Enggak sih, yang ini mendorong
0: ya. Oh.
9: Di scene scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa
0: ya? Ya, bebas, bebas. Kayak mau ceritain yang mana?
9: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
9: Iya.
0: Oh.
9: Nah, tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
9: Iya.
0: Oh.
9: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
9: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu sesemangat itu
0: karena
9: kita.
0: Karena lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
9: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5.
9: 5.
0: Lumayan sih. Lumayan sih.
4: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke, dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke. Okay.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, kan, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa, kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul, betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
2: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
2: Itu bikin jadi kayak aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin apa
2: di Limitless?
0: Enggak sih ya. Udah pernah semuanya ya. Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih.
0: Okay.
2: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
4: Hasilnya kan
0: bagus ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
0: Puas. Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
2: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, motor.
2: Iya, lagi motor. Lagi night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya? Oh,
2: breaking the limbs.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga. Hai Hana. Berikutnya.
3: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
4: Aku.
3: Nasi manisku. Halo semuanya. Aku Celine, member Green dari Lemon.
2: Halo Celine. Berikutnya.

0: aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
1: Hai Andrea.
2: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
1: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
3: Ratu.
1: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Nice, nice. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
0: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
1: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
0: Oh, sangat.
1: Sangat berbeda. Challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
0: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cutesy.
1: Iya, oke.
0: Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
1: gitu. Jadi yang galak gitu.
0: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
1: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke, tadi kita sempat bahas ya, ada member yang paling muda ya.
3: Iya.
1: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
4: 2012.
1: Ya ampun, aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
4: Mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
1: Oke,
4: lumayan.
1: Jauh ya katanya. Di garis bawah lagi jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
4: Lumayan. Kayak gimana ya? Aku takut kadang-kadang kalau misalnya Naura tuh gak nyambung.
1: Oke.
4: Takut aja gitu terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
1: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
4: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
1: Oh, gampang overthinking.
4: Mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
1: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
0: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Karena kayak agak brain rot gitu.
1: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
0: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
1: Oke. Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
3: Gen Alpha?
1: Alpha. Ya ampun. Gen Alpha. Oh Gen Alpha. Wah.
3: Gen alpha banget
1: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam, kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
4: Sharon gimana Sharon?
1: Gimana deh? Oke. Apa? Boleh.
0: Berbeda dari pembawaan ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
1: Oke. Okay.
0: Kan dari yang kayak cute.
1: Cutesy banget.
0: Terus dari Limitless Anthem dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
1: okay.
0: Kita tuh persuading kita semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
1: Oke. Oke. Oke. Oke, okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
4: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru atau gak partnya siapa?
0: Udah, part siapa favorit gue?
4: Ya, so, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
1: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
4: Tapi Sharon, Hana.
0: Sherlyn deh.
1: Oh, Sharon.
0: Sherlyn deh.
4: Dua-duanya.
0: Baik-baik aja.
1: Dua-duanya ya.
0: Aku
1: tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran
0: aku,
1: loh. Gak mungkin.
0: Tapi aku sih sebenernya.
4: Aku juga.
0: Kita gak sih?
4: Gak kayak beneran-beneran banget.
0: Iya,
1: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
4: Introvert. Udah pasti.
1: Oke. Okay. Oh iya justru. Kamu paling introvert? Oh iya? Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
4: Sherlyn. Ya, aku lagi.
1: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
4: Kenapa? Karena emang yang apa aku bawa suasana saat kita latihan, kita lagu pasti dia.
1: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
4: Iya.
0: Ah, bisa aja. Dia.
1: Kalau ada kerame gitu ya. Bingung ya. Oke, jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
4: Making memories with Lemon.
1: Oke, terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya? Gimana nih?
4: Harus membuat image baru.
1: Oke.
4: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi.
1: Oke.
4: Ke depannya.
1: Oke.
4: Kayak membuat kita tuh jadi...
1: Apa nih maksudnya nih?
4: Susah untuk dijelaskan ke
1: kata-kata. Susah untuk dijelaskan, oke.
4: Wow, Lemoris itu bagi kita.
1: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
4: Lemoris salting yuk.
1: Iya. Yeah. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube ya, Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari Admil kita 15. Absen Lemoris katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI.
0: Apa tuh?
1: Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
0: Mau
1: ya? Mau. Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811-800-105 atau boleh juga ke YouTube-nya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih katanya dari Rushi Rush katanya. Lemon semoga bisa Indonesia Tour ya.
0: Amin.
1: Gokil Indonesia Tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang gak?
0: Kebayang.
1: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
3: Bandung.
1: Jakarta.
3: Jabodetabek.
1: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
0: Amin.
1: Abis itu di luar Indonesia.
0: Amin.
1: Oke, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV, itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sempat
0: lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
3: Aku takut tembok jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok Lemon. Kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke. Okay. Kalau X itu lemon_ SJE.
0: Oh, oke. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Hana dari tadi kan diem doang.
0: Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Hana diem doang.
2: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
1: ayo.
0: Iya. Silakan Hana.
2: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih.
2: Oke.
0: Oke. Okay. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih? boleh. Silakan Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga. Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea?
2: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton, nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh, waktu bacain Twitter, ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan, semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elan Dekrisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Produser,
6: teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Ha ha ha!

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Bring them out. Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
2: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran Senin 15 Juni 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo semuanya. Pagi ini seperti biasa ya, saya menemani kamu dengan Just More Music sampai nanti di pukul 6 pagi. Akan dilanjutkan nantinya teman-teman Prodo dengan Spada. Selesai Spada nantinya bakal Lesti putarin dan menemani teman-teman Prodo di pukul 10 sampai nanti di pukul 11 dengan Prodo Hitlist.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Oke, Rere Pro 2 Nabira, tempat terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti akan ajak teman-teman Pro 2 untuk kita mendengarkan siraman roh Hania, siraman roh agama Hindu pada edisi Selasa 16 Juni 2026 oleh Ibu Sanita Amir Said.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anobadra Kertawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar sedharma yang berbahagia, angayu bahagia kita haturkan kehadapan Idesang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berjumpa dalam acara Santapan Rohani Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire. Di tengah riuhnya perubahan dunia, kita kembali bersiap menyambut hari yang sangat sakral bagi umat Hindu, yaitu Hari Raya Galungan yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2026. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Menyikapi Hari Raya Galungan di Masa Kini.

Pendengar umat sedharma yang berbahagia, setiap kali mendengarkan kata galungan, ingatan kita secara otomatis akan melayang pada aroma harum dupa yang merebak di setiap sudut rumah. Penjor-penjor indah menjulang tinggi yang melambangkan Gunung Agung dan Stana Naga Basuki, serta hiruk-pikuk umat yang berbusana adat rapi menuju pura. Semua itu adalah keindahan visual dan budaya yang sangat adiluhung yang wajib kita lestarikan. Namun di tengah dinamika masa sekarang, sebuah era yang digerakkan oleh teknologi digital, kecerdasan buatan, globalisasi, dan pergeseran nilai sosial, kita harus berani menembus batas-batas fisik ritual tersebut. Kita perlu merenung di dalam keheningan hati, apakah perayaan galungan kita hari ini telah menyentuh esensi spiritual yang paling dalam. Ataukah ia telah bergeser menjadi sekedar rutinitas tahunan, sebuah festival budaya, atau bahkan ajang pembuktian status sosial. Secara etimologi, galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Secara filosofis, kita selalu diajarkan sejak kecil bahwa galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Di masa lalu, pertempuran ini disimbolkan dengan runtuhnya kediktatoran Raja Maya Denawa oleh Dewa Indra. Namun di masa sekarang, musuh yang kita hadapi tidak lagi berbentuk fisik atau raksasa dengan wajah menyeramkan. Musuh terbesar umat Hindu di era modern bersemayam di dalam diri kita sendiri yang dikenal sebagai Satripu atau enam musuh dalam diri dan Sapta Timira, tujuh kegelapan perilaku. Dalam kitab Kakawin Sutasoma Pupus 139 bait 5, Sang Pujangga Agung Empu Tantular telah mewariskan bait suci yang sangat kontekstual dengan kehidupan modern saat ini. Mangke eng jinatwa kalawan sitatwa tunggal, binika tunggal ika tanhana dharma mangriwa, yang artinya, demikianlah kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal, berbeda-beda tetapi satu jua, tidak ada kebenaran atau dharma yang mendua. Sloka ini menegaskan bahwa esensi dari dharma atau kebenaran adalah mutlak, universal dan abadi. Bentuk zamannya boleh berubah, teknologi boleh berkembang dari mesin ketik menjadi kecerdasan buatan, tetapi nilai-nilai kebenaran, cinta kasih, dan ketulusan tidak akan pernah berubah. Di masa sekarang, di mana perbedaan pandangan seringkali memicu perpecahan, sloka ini menuntut kita untuk mencari titik temu atau persatuan, bukan memperuncing perbedaan. Kemenangan Dharma di masa sekarang adalah ketika kita mampu menjaga persatuan, kedamaian, dan toleransi di tengah gempuran modernisasi. Pendengar umat sedharma dimanapun berada, agar perayaan galungan di masa sekarang tidak kehilangan ruh spiritualnya, ada tiga pilar konseptual yang harus kita renungkan dan implementasikan bersama. Yang pertama yaitu transformasi dari upakara menuju upasana atau ritual menuju spiritual. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tantangan terbesar umat Hindu di era modern adalah jebakan materialisme dan prestise. Seringkali esensi galungan tereduksi menjadi ajang kompetisi terselubung di masyarakat. Berlomba-lomba membuat penjor yang paling mahal, membeli buah-buahan impor yang paling mewah untuk Banten, atau memaksakan diri berutang demi terlihat mapan saat hari raya. Ini adalah bentuk penyimpangan makna. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, Tuhan tidak pernah menuntut kemewahan, melainkan ketulusan. Menyikapi galungan saat ini berarti kita harus kembali pada konsep satwikayatnya, yaitu korban suci yang dilaksanakan berdasarkan ketulusan hati, sesuai dengan kemampuan ekonomi, dan berpedoman pada sastra agama, bukan berdasarkan ego atau gengsi sosial. Ketika kita meletakkan Banten di Marajan dengan hati yang kurang dan hati yang tenang dan penuh syukur, itulah upasana atau kedekatan spiritual kita dengan Tuhan. Yang kedua yaitu memenangkan Dharma di medan perang digital.
Di abad ke-21 ini, medan pertempuran antara Dharma dan Adharma telah berpindah ke layar smartphone kita masing-masing. Adharma di masa sekarang tidak lagi membawa senjata tajam, melainkan menjelma dalam bentuk berita bohong atau hoax dan fitnah, juga cyberbullying dan ujaran kebencian dan mentalitas instan dan konsumtif. Merayakan galungan di masa sekarang berarti kita harus menenangkan pertempuran digital ini. Menang melawan adharma modern artinya kita mampu mengerem jempol kita sebelum mengetik hal yang menyakiti orang lain. Kita mampu menyaring informasi sebelum membagikannya. Kemenangan dharma sejati hari ini terjadi saat kita mampu mengubah media sosial menjadi mimbar dharma, menyebarkan kedamaian, motivasi, dan cinta kasih kepada sesama.

dan dengan alam. Mari kita mulai mengoreksi diri, kurangi penggunaan plastik sekali pakai saat membuat sarana upacara, dan menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan, dan pastikan kita bertanggung jawab atas sampah upacara yang kita hasilkan. Menjaga bumi agar tetap bersih dan lestari adalah wujud nyata dari Dharma itu sendiri. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, simpulan yang dapat kita petik dari perenungan hari ini adalah bahwa Hari Raya Galungan bukan sekedar tentang apa yang kita persembahkan atau apa yang kita pakai di badan fisik kita. Galungan adalah tentang apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita setelah upacara itu selesai. Aksi nyata di kehidupan sehari-hari jauh lebih bermakna daripada untaian kata-kata tanpa tindakan. Apalah artinya penjor yang menjulang megah hingga ke langit jika ego kita juga menjulang tinggi menyepelekan sesama? Apalah artinya banten yang bertingkat-tingkat jika dalam rumah tangga kita masih dipenuhi dengan pertengkaran dan kebencian? Mari kita jadikan Hari Raya Galungan di masa sekarang ini sebagai momentum emas untuk mulat sarira dan berkaca pada diri sendiri. Mari kita tundukkan ego kita, kita bersihkan pikiran kita selayaknya kita membersihkan pekarangan rumah menjelang hari raya. Mari kita tebarkan senyuman, rajut kembali tali persaudaraan yang sempat meregang, dan tingkatkan rasa kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Ketika kita mampu melangkah keluar dari rumah setelah hari raya Galungan dengan pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih menyayangi alam, dan lebih dekat dengan Tuhan, saat itulah kita secara mutlak dan sejati telah memenangkan Dharma di masa sekarang ini. Selamat menyambut dan merayakan Hari Suci Galungan kepada umat sedharma dimanapun berada. Semoga vibrasi kesucian hari raya ini membawa kedamaian bagi dunia dan kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya bawakan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kehilafan, atau tutur kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma sekalian. Om Loka Semesta Sukina Bawantu, ya Tuhan, semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2FM.
1: Pro 2FM.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

0: Rere Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo semuanya. Pagi ini Spada akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Di studio udah pukul 6 lebih 23 menit. Tetap semangat aja buat teman-teman Prodo yang sedang menjalankan aktivitas, udah pada bangun pagi. Jangan lupa minum air putih dan mungkin luangkan waktu sekitar 15 sampai 30 menit untuk berjalan kaki atau berolahraga ya teman-teman Prodo sebelum melakukan seluruh aktivitas kamu di tempat kerja masing-masing. Dan yang lagi mungkin siap-siap diri mandi atau lagi buat sarapan atau yang lagi sambil sarapan. Selamat pagi aja buat kamu semuanya, salam sehat ya buat kalian semuanya. Oke, pada sebentar di pukul 10 berbagai logo-logo hiburan bakal saya update informasi-informasi terupdate buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out.
2: Yeah. Prodo FM. Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Selamat pagi. Masih menemani kamu dengan Spada Bareng Lesti, teman-teman Pro 2, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah, tahu nggak sih teman-teman Pro 2, ternyata kebiasaan membaca buku itu tidak hanya memberikan hiburan dan menambah wawasan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesehatan fisik serta mental kita ke depannya. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas membaca secara teratur itu dapat banget membantu seseorang hidup lebih lama dan menjaga kualitas hidup pada usia lanjut. Jadi teman-teman Pro 2, orang yang berusia di atas 50 tahun yang rutin membaca buku itu memiliki harapan hidup lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak memiliki kebiasaan membaca. Manfaat membaca terhadap umur panjang diduga berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kondisi emosional dan sosial seseorang. Melalui cerita yang dibaca, seseorang dapat memahami berbagai sudut pandang, melatih empati, bahkan juga merasakan kedekatan emosional meskipun sedang berada di berada seorang diri gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, selain itu kebiasaan membaca juga dinilai mampu mengurangi tingkat stres. Saat tenggelam dalam alur cerita, otak memasuki kondisi yang tenang dan fokus sehingga memberikan efek serupa meditasi yang membantu menenangkan sistem saraf. Berkurangnya stres memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi teman-teman Pro 2, stres yang berlangsung dalam jangka panjang itu diketahui dapat memicu peradangan, mengganggu kualitas tidur, melemahkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko gangguan jantung. Nah, selain berpengaruh terhadap kesehatan fisik, membaca berperan penting dalam menjaga fungsi otak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang aktif melakukan stimulasi mental termasuk membaca, cenderung mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih lambat seiring bertambahnya usia. Aktivitas membaca melibatkan banyak bagian otak secara bersamaan seperti pusat bahasa, perhatian, ingatan, dan juga imajinasi teman-teman Pro 2. Kondisi tersebut ini dapat banget membantu membangun cadangan kognitif yang membuat otak itu lebih tangguh dalam menghadapi perubahan akibat proses penuaan. Nah, selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa membaca dapat meningkatkan daya ingat jangka pendek maupun jangka panjang. Saat mengikuti alur cerita, pembaca dituntut untuk mengingat tokoh, peristiwa, serta berbagai informasi penting yang saling berkaitan. Tidak hanya itu, teman-teman Pro 2, ternyata membaca karya fiksi turut berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Seseorang yang terbiasa memahami karakter dan konflik dalam cerita cenderung lebih mampu mengenali perasaan orang lain dan melihat persoalan dari berbagai perspektif. Bagi kamu yang lebih menyukai buku audio, manfaat serupa tetap dapat diperoleh. Para ahli menyebutkan bahwa otak memproses cerita yang didengar dengan cara yang hampir sama seperti saat membaca teks secara langsung. Nah, untuk mendapatkan manfaat tersebut, teman-teman Pro 2, seseorang tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari. Meluangkan waktu sekitar 10 hingga 30 menit itu untuk membaca secara konsisten itu sudah cukup ya untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan otak dan kesejahteraan emosional. Jadi, memilih bacaan yang sesuai dengan minat pribadi itu juga dapat membantu menjaga konsisten kebiasaan ini. Nah, pada akhirnya teman-teman Pro 2, membaca bukan sekedar aktivitas pengisi waktu luang, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan, ketajaman berpikir, dan kualitas hidup seseorang. Nah, jadi seperti itu teman-teman Pro 2, apalagi kamu yang hobi baca ya. Ini ketika kita rajin banget membaca buku berpotensi itu memperpanjang usia kita.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hei, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Produa FM.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Voodoo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
0: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: biang.co.id. Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas. Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih menemani teman-teman Pro 2 dengan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Teman-teman Pro 2, pagi ini Lesti mau share buat kamu ya. Ini terkait dengan madu lebah Indonesia, simpan probiotik anti kanker yang alami nih teman-teman Pro 2. Nah, jadi penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional Emma Damayanti berhasil mengidentifikasi bakteri asam laktat probiotik dari madu dan bipolen lebah tanpa sangat asal Indonesia. Nah, temuan ini membuka peluang pengembangan produk pangan fungsional karena bakteri tersebut ini memiliki berbagai manfaat kesehatan mulai dari aktivitas antibakteri hingga potensi anti kanker. Penelitian tersebut dilakukan oleh tim dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan bersama mitra penelitian dari Universitas Gadjah Mada. Riset memanfaatkan sampel madu dan bipolen yang berasal dari 7 spesies lebah tanpa sengat yang ditemukan di wilayah Yogyakarta dan Sumbawa. Penelitian PRTPP BRIN Emma Damayanti menjelaskan bahwa madu lebah ini tanpa sengat selama ini dikenal kaya akan senyawa bioaktif. Namun menurutnya keberadaan mikroorganisme probiotik yang hidup di dalam madu dan bipolen ini masih belum banyak diteliti. Dalam keterangan yang dikutip berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya dipublikasikan pada 2005, Emma menyebut bakteri ditemukan mampu bertahan dalam kondisi saluran pencernaan manusia serta menunjukkan aktivitas biologis yang menjanjikan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pertama, kita sudah berteman.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.